teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

pada ya teman Pro 2 barengan sama Uca nih. Dan teman Pro 2, kalau kamu nih ya di timeline kamu tuh masih ramai gak sih soal ubi cream cheese bakar yang lagi viral itu? Kalau di Uca masih banyak yang berseliweran lewat lah. Kalau lagi scroll-scroll tuh ada aja yang masih beli ubi cream cheese bakar ini. Yang atasnya itu kecoklatan dan ada aroma smoky. Lihatnya juga bikin penasaran gitu loh rasanya gimana ya. Terus banyak yang bilang katanya dessert viral tapi masih lebih sehat dibanding cake atau pastry. Ternyata ada benernya juga sih ya. Karena emang menurut dokter gizi, ubi itu emang termasuk cemilan yang relatif lebih aman dan bergizi. Apalagi nih kalau masaknya itu dikukus atau dipanggang tanpa tambahan minyak berlebih. Tapi nih ya teman Pro 2, muncul juga pertanyaan lagi. Kalau makin gosong itu makin enak, berarti aman dong. Nah justru bagian ini yang harus hati-hati katanya teman Pro 2. Dimana dokter bilang ubi yang dibakar sampai hitam atau terlalu kosong itu ternyata bisa menghasilkan zat bernama akrilamid. Yang zat ini tuh dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker atau terlalu sering dikonsumsi maksudnya. Jadi intinya ya, bukan berarti ubi bakar itu gak boleh dimakan. Tetap boleh, apalagi buat yang lagi cari camilan manis tapi gak terlalu berat. Cuma proses bakarnya nih ya, jangan sampai kelewatan gosong gitu ya, demi dapetin efek smokinya doang. Karena emang yang gosong emang gak enak sih. Siapa coba yang suka makanan-makanan gosong gitu ya. Karena emang kadang ya teman Pro 2, makanan viral itu emang menggoda juga ya. Tapi tetap harus dibatas aman, dan cara makannya juga ya harus dijaga gitu. Jadi emang ubi cream cheese itu boleh dilanjut, boleh kamu makan, tapi jangan yang nyarinya tuh jangan yang gosong-gosong banget gitu ya, kayak abis ditinggal overthinking semalam. Ya pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jangan nyari ubi yang kegosongan gitu ya. Gak enak juga sih emangnya. Ya udahlah gitulah pokoknya teh teman Pro 2. So masih di sepada terus ya teman Pro 2 sama Uca di sini.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS

Teman Pro 2 sekarang di Kota Cirebon itu lagi mulai berkembang nih yang namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Itu konsepnya tuh bukan koperasi jadul yang cuma identik sama simpan pinjam doang ya, tapi lebih ke tempat buat ngembangin usaha warganya juga. Dan ternyata juga dari 22 koperasi yang ada di Kota Cirebon, sekarang itu udah ada 16 yang mulai jalanin unit usaha masing-masing. Ini lumayan banyak sih ya teman Pro 2. Terus juga ada yang mungkin mikir ya, emang usahanya tuh apa aja gitu. Nah, salah satunya itu nanti ada produk UMKM lokal nih bakal dijual di gerai koperasi ini. Jadi kayak makanan, kerajinan, atau produk warga sekitar itu bisa punya tempat jualan yang lebih jelas. Bahkan nih pemerintahnya juga lagi bantu cari kemitraan sama produsen pangan dan sektor perikanan. Jadi bukan sekedar koperasi tempel nama aja, tapi emang diarah

supaya ini bisa jadi penggerak ekonomi warganya. Yang menarik juga nih ya teman Pro 2, ada juga bantuan kolam bioflok juga dari pemerintah pusat nih buat koperasi yang udah siap jalan nanti. Totalnya tuh ada sampai 24 kolam. Jadi emang koperasi itu bisa punya usaha budidaya ikan juga loh untuk nambah pemasukannya ya. Dan walaupun memang masih ada tantangan ya teman Pro 2, terutama soal lahan nih ya, karena buat bangunan gerai koperasi itu idealnya emang butuh sekitar 1000 meter persegi. Sementara di kota Cirebon sendiri tuh cari lahan segitu gak gampang ya. Makanya emang baru 3 kelurahan yang punya gerai koperasi sendiri, yaitu Larangan, Kecapi, dan Kesenden. Sisanya juga masih pakai tempat yang tersedia sambil berjalannya pelan-pelan sih ya teman berdua. Tapi seenggaknya ini tuh nunjukin ya kalau usaha warga sekarang itu bisa didorong untuk naik kelas. Jadi bukan cuma jualan sendiri-sendiri ya, tapi mulai dibangun ekosistemnya juga di tingkat kelurahan.

0: kamu.
1: Teman terbaik.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di sepada ya teman Pro 2 sama Uca. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, gimana nih? Masih pada semangat ya sih? Mungkin lagi pada CFD-an nih ya, banyak nih ya di hari Minggu. Semoga sih pada beneran olahraga nih ya, gak cuma jajan-jajan aja nih ya. Dan teman Pro 2, Uca ada info nih ya untuk teman Pro 2 nih, dimana Uca mau ngomongin pramuka. Jadi tuh ngomongin pramuka sekarang tuh udah gak cuma soal tali menali loh teman Pro 2, atau bikin tenda aja ya. Karena emang pelatih pramuka itu juga dituntut harus makin kreatif dan ngerti perkembangan zaman. Makanya ya sebanyak 154 pelatih pramuka di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan itu kumpul bareng di kawasan wisata Cibuyut Majalengka buat ikut kegiatan namanya itu Pitaran Pelatih. Nah ini mungkin ada yang mikir ya, pitaran itu apa gitu ya. Jadi emang simpelnya ini tuh ajang penyegaran atau upgrade kemampuan buat para pelatih pramuka itu supaya metode ngajarnya gak ketinggalan zaman. Jadi karena generasi muda sekarang kan beda ya teman Pro 2, cara pendekatan itu juga harus lebih adaptif, kreatif dan pastinya relate sama anak muda sekarang gitu. Nah menariknya lagi juga di Majalengka sendiri jumlah pelatih pramuka bersertifikat itu ternyata makin meningkat. Salah satunya ini tuh penyebabnya karena guru ASN dan P3K itu juga diwajibkan untuk pelatihan kepramukaan seperti KMD dan KML. Dan hasilnya itu semuanya kayak mulai terasa. Salah satunya itu jumlah pramuka Garuda yang ikut meningkat. Artinya pembinaan sekolah itu mulai aktif ya dan berkembang di sekolah-sekolah. Dan ternyata kegiatan pramuka sekarang itu juga gak melulu soal baris-baris, baris-berbaris. Mereka itu juga ikut kegiatan sosial kayak program bantuan rumah tidak layak huni atau Rutilahu bareng Basnas. Jadi intinya ya teman Pro 2, pramuka itu sekarang terus berusaha beradaptasi sama zaman ya, karena emang tantangannya kan juga makin beda ya, dan pelatihnya pun juga dituntut bukan cuma bisa ngajarin teori tapi juga jadi sosok yang bisa ngerti karakter generasi muda hari ini. So teman Pro 2, Ucanya masih di sini nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tetap stay tune ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan dengarkan seputar perakiraan cuaca hari ini ya, yang akan disampaikan oleh Bayu Satya, perakirawan Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayam Majakuning Minggu 17 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, serta samaran petir. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya SIM.

Nomor dua, pernah gak sih lagi duduk santai tapi tuh kaki tiba-tiba goyang-goyang sendiri gitu ya tanpa sadar? Nah biasanya tuh orang langsung mikir lagi gugup kali ya, atau emang gue gak bisa diem banget sih gitu. Tapi ternyata emang kebiasaan kecil ini tuh ada loh dalam psikolog. Namanya itu fidgeting atau gerakan kecil berulang yang seperti menggoyangkan kaki gitu. Dan menariknya juga ini gak selalu jadi hal yang negatif ya. Justru juga beberapa penelitian itu bilang gerakan kecil kayak gini tuh bisa bantu otak biar tetap fokus dan bantu proses kita tuh untuk berpikir lebih lancar. Nah terus berarti orang yang goyangin kaki itu apa aja sih? Kaki itu apa aja sih sebenarnya? Nah ternyata emang bisa macem-macem gitu ya. Ada tipe yang dia itu pemikir, katanya emang otaknya aktif, banyak mikir, analisis sana sini sampai akhirnya energi pikirannya tuh keluar lewat gerakan kaki itu. Ada juga yang selalu mikir nih selangkah ke depan. Jadi sebelum sesuatu terjadi dia udah nyiapin banyak kemungkinan. Akhirnya ya udah ikut kakinya tuh ikut kerja gitu loh. Nah, terus ada juga yang emang cenderung overthinking, gampang cemas atau lagi banyak tekanan aja. Jadi emang gerakan kaki itu semacam pelampiasan kecil aja biar lega gitu. Dan juga gak cuman itu ya teman pro 2, ada juga yang multitasking nih, dimana energinya tuh saking tingginya nih sampai kalau duduk lama itu rasanya tuh gak tahan gitu, gak bisa gak bergerak gitu ya, gak bisa diem aja gitu loh. Jadi emang kalau dipikir-pikir goyangin kaki itu bukan cuman iseng aja ya, kadang itu emang itu tuh cara tubuh ngomong gitu kalau otak lagi aktif banget. Tapi tentu aja ini bukan berarti bisa langsung menilai kepribadian seseorang ya cuman dari satu gerakan kecil ini ya teman pro 2, karena emang tiap orang punya caranya sendiri buat tunjukin apa yang lagi dia rasain. So teman pro 2, ucanya masih di sepada nih sampai pukul 10 nanti. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada ya sama Uca nih di pagi hari ini. So, teman Pro 2, di tengah kehidupan kota yang sedang sibuk ini, kita tuh kadang sampai lupa ya kalau dulu Indonesia itu kuat banget sama yang namanya gotong royong. Nah, di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon, budaya itu lagi coba dihidupkan lagi lewat kegiatan sambang warga. Babin Kamtibmas itu turun langsung ngobrol bareng masyarakat, ngajak buat kembali memperkuat kebersamaan lingkungan. Nah, jadi ini juga bukan cuman soal keamanannya aja, tapi juga soal hubungan sosial antar warganya. Terus emang sekarang gotong royong itu masih relevan gak sih? Jawabannya emang justru masih penting banget ya teman Pro 2. Dimana karena di kota itu kesibukan masing-masing kadang tuh bikin orang jadi jarang berinteraksi, padahal emang sederhana gitu ya, kayak kerja bakti bantu tetangga atau sekedar nyapa tetangga aja gitu di lingkungan itu bisa membuat hubungan jadi lebih hangat ya. Makanya emang warga diajak buat aktif lagi nih, mulai dari jaga kebersihan bareng, komunikasi antar warga, sampai saling peduli kalau ada tetangga yang kesulitan. Dan menariknya juga ada kehadiran polisi di tengah warga, itu juga disambut positif. Karena emang warga tuh jadi lebih mudah ngobrol ya, apalagi kalau ada yang punya keluhan, itu bisa langsung kita kasih tahu ke polisi yang ada di sana. Bahkan emang mereka tuh jadinya ngerasa lebih tenang gitu di lingkungan mereka ya, karena ada kehadiran polisi. Dan intinya ya teman Pro 2, gotong royong itu bukan cuman soal tradisi lama, tapi emang sebenarnya itu masih jadi lem perekat kehidupan sosial sampai sekarang ya. Karena emang lingkungan yang aman dan nyaman itu bukan tugas satu orang aja, kita tuh harus bersama-sama gitu menghadapi kehidupan ini, karena emang tidak ada orang yang bisa hidup sendirian di dunia ini.

teman-teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, kalau ngomongin Cirebon sekarang tuh bukan cuma soal wisata kuliner atau sejarahnya aja ya, tapi ada kabar menarik juga dari sektor pariwisatanya. Jadi data terbaru nunjukin kalau kunjungan wisata ke Kabupaten Cirebon itu terus naik nih dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun 2025 angkanya tuh tembus sampai 1,2 juta wisatawan. Nah mungkin ada yang mikir ya, emang ini naiknya signifikan banget gitu. Jawabannya iya banget ya teman Pro 2. Karena nih kalau kita mundur ke tahun 2020 itu jumlah wisatawan masih di angka sekitar 500 ribuan. Lalu pelan-pelan tuh udah naik sampai akhirnya sekarang bisa tembus jutaan. Dan yang menarik juga wisatawan mancanegara itu ikut naik juga ya, dari cuman sekitar 2 ribuan di 2020 sekarang itu udah belasan ribu di 2025. Nah salah satu faktornya juga karena Cirebon itu punya daya tarik yang kuat nih, mulai dari wisata budaya, sejarah, sampai kuliner yang gak pernah sepi peminat. Dan kalau dilihat per bulannya juga unik ya teman Pro 2, biasanya tuh lonjakan terjadi di Desember dan April pas momen libur panjang dan akhir tahun. Emang jadi wajar banget sih kalau rame ya. Jadi intinya sih tren ini nunjukin ya kalau Cirebon itu makin dilirik jadi destinasi wisata yang hidup dan terus berkembang, bukan cuma tempat singgah aja nih, tapi nih kita harus berbangga ya karena ini nih, karena Cirebon itu udah jadi banyak tujuan orang gitu untuk berlibur ya.

nggak kerasa ya sepadanya sampai di sini dulu nih. Tapi jangan khawatir karena selanjutnya akan ada Pro 2 Hitlist barengan sama Gina nih, bakal nemenin kamu juga di santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. So ucanya pamit undur diri dulu, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap sama Uca sama Gina nanti ya di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Eh, lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Sembilan tujuh koma lima Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist di akhir minggu ini, teman Pro 2, karena besok udah mulai aktivitas lagi setelah 4 hari long weekend. Semoga kamu gak lemes ya siang hari ini, karena harus back to reality besok, harus menghadapi bos yang annoying mungkin atau fake friend-nya kamu di kantor. Ya udah deh, kita kasih dulu Lady Gaga dan Ruchi Runaway buat kamu biar relax sedikit lah ya.

Cika dari Ariel Noah Taman Pro 2 alias Dilan ITB 1997. Ada yang udah nonton filmnya? Yang belum nonton boleh ditonton filmnya, mumpung masih ada libur sehari lagi ya hari ini Taman Pro 2. Besok udah mulai kerja, mungkin agak susah gitu untuk cari waktu bisa nonton film favoritnya kamu di bioskop. Karena sekarang tuh lagi banyak banget ya film-film yang lagi tayang di bioskop. Dan banyak diantaranya yang judulnya tuh ya lumayan panjang ya. Bahkan sampai ada yang bikin parodinya gitu di media sosial. Ada apa sih katanya sekarang itu ada apa sih di Cirebon itu ya, semua akan baik-baik saja. Ada Ain, ada tumbal proyek ya, ada juga apalagi ya, yang lain boleh hilang asal kau jangan, gitu-gitulah ya. Pokoknya banyak lah judulnya yang panjang-panjang. Kamu lebih suka nonton yang mana, atau mau kira-kira mau nonton yang mana ya? Kasih tahu ke Gina, sekalian kamu kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Gina bacain dulu ya. Yang pertama ada Ika yang pengen dengerin lagunya BTS dong Kak Gina, yang Swim. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Oke Ika, terima kasih. Thank you ya udah request. So next ada juga Citra pengen dengerin Jenny yang Dracula. Okay, kita siapin juga lagunya abis BTS ya. Kita dengerin aja dulu deh. Ini dia BTS Swim. Buat kamu yang belum request, ditunggu di 0811 29 37.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ayo, lagunya siapa ini? Ayo. Abis dikasih lagu go, gedek. Ternyata di bawahnya ada Maudy Ayunda ya, Temam Pro 2 di tepi Lamunan. Ini original soundtrack film Para Perasuk. Kamu sempat nonton gak film Para Perasuk ini? Karena kabarnya film Para Perasuk ini gak bertahan lama di bioskop. Banyak yang bilang katanya kurang promosi atau dari kurang ceritanya juga katanya kurang menarik lah. Padahal seru ya, dan ditayangin juga di Festival Film Internasional. Kayaknya ya, kalau gak salah ya, Temam Pro 2. Yuk, yang mau request Gina masih tunggu di 0811 2020 937. Ketemu sama, wait,
1: bila kau mayang.
0: Aduh, ketemu sama Angie Carvalho, Julia di Jakarta yang main ngerin lagunya Angie Carvalho Remok. Buat kakak penyiarnya, salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum katanya. Thank you ya Julia ya. Terus juga ada ini siapa ya, Galuh yang pengen dengerin Sabrina Leonor yang haha. Ada juga, halo kak, izin request lagunya Sabrina Leonor dong. Iya, siap. Siapa ini kamu namanya ya? Kemudian ketemu juga sama Yasmin, pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat kak Gina aja. Semangat terus ya kak Gina. Terima kasih. Karena permintaan untuk dengerin haha Sabrina Leonor banyak banget ini ya, luar biasa. Fansnya ya, langsung aja Gina play lagunya Sabrina Leonor. Hahaha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 Gina ketemu sama Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Astrid aku di sini. Udah Gina play ya nih jadi back sound. Gina ngomong ya. Terima kasih ya Zul sudah request. Terus juga Gina ketemu sama Lara nih teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License ya. Katanya ada pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin siang ini. Katanya jangan terlalu sibuk melihat hidup orang lain sampai lupa mensyukuri nikmat hidup yang Allah pilih untuk kita. Fokus sama ibadah karena ketenangan itu bukan datang dari perbandingan ya, tapi dari kedekatan kita kepada Allah. Terima kasih, mantap nih Lara. Terima kasih ya Lara ya, kata-katanya bener ya, kita tuh gak boleh membandingkan hidup kita sama hidup orang lain ya. Apa yang nyampe ke kita juga itu pasti sudah sesuai porsi yang tepat gitu di mata Allah. Jadi kita tidak boleh iri ya sama orang. Langsung deh Gina play lagunya Olivia Rodrigo Driver License sekaligus menutup Pro 2 Hitlist siang ini. Ini dia Olivia Rodrigo.

0: cemilan ubi cream cheese ya di TikTok dan ramai diburu masyarakat di berbagai pusat perbelanjaan ya. Jadi dessertnya ini pastinya karena namanya ubi ya, dari ubi gitu. Tapi di dalamnya ini kan ubi sebenarnya sehat ya, tapi di dalamnya ini justru ada topping cream cheese-nya dan itu melimpah. Dan ini dianggap katanya lebih sehat dibandingin sama makanan manis berbahan tepung.
1: Emang iya?
0: Dokter Gizi mengingatkan nih supaya masyarakat tidak mengonsumsi secara berlebihan. Jadi teman pro 2 ya, dokter spesialis gizi klinik Dr. Raisa E. Juanda SPGK menjelaskan kalau ubi itu emang punya manfaat kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh ya. Tapi manfaat ini bisa berkurang kalau ada topping-topping tinggi gulanya dan lemaknya juga kayak cream cheese itu tadi. Belum lagi ada kental manisnya, ada butternya yang bikin jadi yang membuat ubinya itu jadi gak sehat lagi gitu. Dan banyak orang keliru gitu, menganggap semua makanan ya ubi kok itu pasti sehat. No ya. Karena toppingnya itu yang bikin gak sehat, bikin total kalori dan kandungan lemaknya jadi setara dengan dessert manis lainnya. Jadi tetap ya teman pro 2, kalau kamu suka sama ubi cream cheese ini harus dibatasi ya, walaupun memang sekarang lagi viral, tetap dibatasi konsumsinya karena tadi ya khawatir kalorinya ini bisa membuat berat badannya bertambah, terus juga meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes gitu ya. Jadi ya cukup-cukupin aja makannya yang cukup, yang semestinya.
2: Teman pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada pupus snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nomor 2 ada sebuah minuman yang terbuat dari rempah bernama saffron ya. Selama ini saffron itu dikenal sebagai rempah termahal di dunia yang banyak ditemukan di India dan negara sekitarnya dan sudah ada sejak 3000 tahun lalu. Jumlahnya terbatas dan juga langka, dan kalaupun ada itu harganya bisa sampai 5000 US dollar ya, atau 87,4 juta rupiah per 450 gramnya. Dilansir dari Serendip News, saffron ini sekarang lagi jadi perbincangan di Dubai ya. Kenapa? Karena ada sebuah minuman premium bernama Zafra yang meluncurkan produk yang disebut sebagai minuman bersoda saffron pertama di dunia. Dan langsung jadi perhatian orang ya, banyak orang, rempah termahal di dunia yang selama ini identik dengan hidangan mewah khas Timur Tengah dan Asia Selatan ini justru dijual jadi minuman. Maksudnya dibikin jadi produk minuman gitu. Dan udah dijual juga secara online dan just tip. Nah, Zafra ini menawarkan minuman, merupakan minuman non-alkohol berkarbonasi yang memadukan rempah, saffron, air mawar, dan sedikit rasa lemon. Dan saffron ini udah lama dikenal sebagai rempah langka yang punya aroma khas serta manfaat yang dipercaya bisa membantu memperbaiki suasana hati. Kira-kira berapa nih kalau dijual secara ya? Bahan bakunya aja si saffronnya ini kan mahal banget tuh tadi. Nah, ternyata harga satu botol Zafra, nama produknya tuh namanya Zafra, dijual dengan harga kira-kira Rp76.000. Tergolong mahal sih untuk ukuran minuman ringan gitu ya. Tapi memang karena tadi mungkin orang tergiur karena manfaatnya ya, jadi gak apa-apa mahal dikit. Nah, setelah sukses di Dubai, Zafra dikabarkan siap memperluas pasar ke sejumlah negara kawasan GCC, Eropa, hingga ke Inggris nih, teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tes MotoGP Catalunya 2026 udah selesai dan balapan di sirkuit di The Barcelona Catalunya hari Sabtu malam, pebalap Gresini Racing Alex Marquez yang jadi pemenang setelah mengasapi pole sitter dari KTM Pedro Acosta di lap terakhir. Finish posisi ketiga ada rider VR46 Racing Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez dan Johan Zarco melengkapi 5 besar balapan. Dengan tambahan 10 poin, Alex yang meraih kemenangan pertamanya di sprint race musim ini naik ke posisi ke-7 klasemen pebalap dengan 67 poin. Acosta dengan 9 poin naik ke posisi ke-3 dengan 92 poin. Marco Bezzecchi yang cuma meraih 1 poin hasil finish ke-9 dan beruntung karena rekan steamnya dipilih di Aprilia George Martin Crest, dan alhasil Martin tertahan di posisi kedua dengan 127 poin, tertinggal di 2 angka dari Bezzecchi jelang race hari Minggu malam waktu Indonesia Barat besok. Di Giantonio harus rata turun posisi ke-4 klasemen dengan 91 poin. Ayogura di posisi ke-5 klasemen pebalap dengan 69 poin.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional yang disiarkan berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. Dah.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: malam teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: ingat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laudi dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus. Anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: cuman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: dengan Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: Sore Ceria. Ceria.
1: Langitnya kayak agak gerimis. Selamat sore, kamu yang manis. Lah, apa sih pantun-pantun maksanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Selamat menikmati jam demi jam terakhir di long weekend kesekian ini ya di tahun 2026, khususnya di bulan Mei. Ini udah jadi yang kedua long weekend-nya. Mudah-mudahan sih kamu udah bener-beneran bisa recharge energi kamu, ya kan, terus mood kamu untuk bisa balik menghadapi aktivitas besok, teman Pro 2. Walaupun kayaknya minggu depan atau minggu depannya lagi ya, Lebaran Idul Adha tuh minggu depannya lagi kali ya. Sidang isbatnya kan sore ini ya, teman Pro 2. Anyway, sampai dengan jam 7 barengan Angga Ampuh di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Ada beberapa informasi yang udah Angga siapin buat kamu. Salah satunya buat yang anaknya timnas banget, sampai beli jersey timnas kemarin di Indoremat. Terus juga ada Angga mau ngomongin soal gimana caranya untuk bisa bikin orang tua kamu atau kakek dan nenek kamu tetap aman dengan tips-tips untuk kamar mandi aman dan juga nyaman untuk lansia. Dan ada update terbaru juga soal YouTube yang katanya memperluas alat deteksi deepfake AI untuk semua kreator. Apakah ini akan mempermudah kita meyakinkan orang tua kita untuk, "Pak, Ma, ini AI, jangan diikuti"? Oke deh, sore cerianya kita mulai aja kali ya.

0: Mbappe, salam, Mbappe!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

Kabar terbaru dari salah satu punggawa tim nasional Indonesia, teman Pro 2 dari Borussia Mönchengladbach, yang berhasil menutup musim 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah berhasil mengalahkan Hoffenheim 4-0 di pekan terakhir Bundesliga Jerman di Borussia Park pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Back timnas Indonesia Kevin Dix tampil impresif dan mencuri perhatian lewat gol spektakulernya dari luar kotak penalti di babak kedua, teman Pro 2. Wow, congratulations Kevin Dix. Emang pada saat bermain di timnas juga Kevin Dix ini punya naluri untuk mencetak gol yang tinggi ya, dibandingkan dengan back timnas lainnya, teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah Kevin Dix sudah tepat ada di Bundesliga atau harus balik ke Liga Indonesia? Coba kasih tahu pendapat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ayo. Para gamers, teman Pro 2 harus ngumpul nih, harus tahu informasi deh. Tapi kalau beneran anak gamers, kok anak gamers sih? Kalau beneran gamers gitu ya, teman Pro 2, kayaknya informasi ini kamu harus udah tahu sih. Tapi buat kamu yang skip, rumor soal pembukaan pre-order GTA 6 ini kembali muncul setelah bocoran email internal dari retailer Best Buy beredar di komunitas game. Kalau informasi ini benar, teman Pro 2, pre-order fisik GTA 6 disebut akan mulai dibuka pada 18 Mei 2026 atau besok. Dan bocoran ini pertama kali ramai dibahas setelah beberapa pengguna internet mengaku menerima email afiliasi Best Buy yang menyebut adanya promo bertajuk GTA 6 pre-order physical game untuk periode 18 sampai dengan 21 Mei 2026. Dan dari laporan WCCF Tech, informasi ini ikut dibagikan YouTuber FrogboyX1 Gaming dan mulai ramai dibahas di forum kayak Reset Era, GTA Forum, hingga Chip S Gamer. Sejumlah pengguna forum juga mengklaim menerima email yang sama sehingga rumor ini dianggap cukup kredibel di kalangan komunitas game. Nah, kamu yang rajin atau sering beli game-game legal, ya, dapat emailnya nggak? Coba dicek deh di email yang buat main gamenya kamu, teman Bro 2. Angga GTA, kayaknya terakhir main tuh GTA San Andreas. PS berapa sih? PS 2 atau PS 3 ya? Yang passwordnya lengkap gitu loh, teman Bro 2. Itu GTA berapa ya? Nggak tahu deh, nggak lupa. Karena honestly, teman Bro 2, satu-satunya game yang sampai hari ini masih Angga sering mainin dan terakhir mainin itu malam Jumat kemarin ya, itu adalah PS. Itu pun PES ya, yang keluaran 2021 tuh. Belum yang apa, EA Sport ataupun yang FIFA gitu, belum. Karena kayaknya lebih nyaman yang PES itu deh, teman Pro 2. Kalau enggak ya, enggak tahu sih kalau kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baba Boy, au revoir.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat yang aktif nge-YouTube, cie, jadi konten kreator gitu di YouTube, atau sesimpel yang sudah capek banget, sudah gak punya energi banget ketika mama, papahnya, atau orang-orang tua di rumah, orang-orang tua di keluarga itu suka kebingungan nanya, nah ini videonya bener apa enggak, padahal itu videonya adalah deepfake ataupun AI gitu buatannya. Ini YouTube mulai memperluas fitur untuk bisa mengakses deteksi deepfake berbasis AI kepada seluruh kreator berusia 18 tahun ke atas. Fitur ini dirancang buat ngebantu pengguna mengetahui apakah wajah mereka digunakan dalam video AI tanpa izin di platform YouTube. Oke, spesifik ya ini ya. Dan pengumuman ini disampaikan tim YouTube melalui halaman komunitas resmi perusahaan, dan dalam beberapa minggu ke depan, kreator yang memenuhi syarat akan mulai mendapatkan akses ke fitur tersebut. YouTube bilang bahwa tujuan utama perluasan fitur ini adalah bisa ngasih perlindungan tambahan terhadap penyalahgunaan identitas digital, terutama di tengah meningkatnya penyebaran video AI yang semakin sulit dibedakan sama rekaman aslinya, teman Pro 2. Dan nantinya fitur ini bisa tahu video yang diunggah ke YouTube untuk mencari kemungkinan kemunculan wajah kamu di konten-konten AI yang ada di YouTube, teman Pro 2, kayak gitu. Dan kalau sistem menemukan video yang diduga menggunakan kemiripan wajah seseorang, wajah kamu, nantinya kamu bisa melihat hasil deteksi tersebut melalui tab likeness di YouTube Studio dan mengajukan permintaan untuk konten tersebut dihapus. Oh, berarti belum, berarti bukan untuk bisa nebak konten ini deepfake atau bukan ya, teman Pro 2. Tapi lebih ke kalau kamu sebagai konten kreator di YouTube terus muka kamu dipakai sama konten orang lain, pakai deepfake, pakai AI, itu kamu bisa bikin akun konten tersebut di take down kayak gitu ya.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.
1: Teman Pro 2 masih barengan Angga Ampuh di Suara Ceria untuk edisi hari ini. Dan Angga infoin bahwa azan maghrib akan jatuh atau berkumandang tepat pada pukul 17.40an ya. Nanti Angga infoin lebih dekatnya. Jadi masih bersama Angga Ampuh di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sore Ceria.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon tepat pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Demam Pro 2, kamar mandi emang jadi salah satu area paling berbahaya ya di rumah, khususnya untuk para lansia. Soalnya area ini cenderung basah dan licin, sampai bisa berisiko terpleset, dan banyak banget kejadian yang terjadi karena atau diawali oleh kecelakaan di kamar mandi. Nah, ada hal-hal yang bisa kamu lakuin untuk bisa meminimalisir atau menghindarkan, berusaha untuk menghindarkan orang tua kamu ataupun lansia yang ada di rumah kamu, teman Pro 2, supaya enggak kecelakaan pada saat berada di kamar mandi. Yang pertama, jelas pilih lantai yang anti slip. Lantai keramik yang mengkilap atau glossy ini berbahaya jelas, karena jadi super licin saat kena air dan sabun. Bisa diganti pilihannya keramik yang teksturnya kasar. Kalau belum sempat renovasi lantai, paling enggak bisa pasang karpet karet anti slip khusus kamar mandi di area pancuran atau shower atau di kamar mandi lah ya. Terus bisa dikasih pemasangan grab bar atau pegangan di kamar mandi, teman Pro 2. Ini bisa cukup membantu ya, supaya orang tua atau lansia ketika memang amit-amit cabang bayi harus mengalami terpleset seperti itu, bisa pegangan. Dan juga bisa pilih kloset duduk dengan tinggi yang pas. Jadi kloset jongkok ini nggak direkomendasiin, teman Pro 2, karena bisa membebani lutut dan persendian lansia, dan juga bisa memicu vertigo buat yang punya vertigo. Idealnya itu tinggiknya sekitar 43-48 cm, lebih tinggi dari kloset standar. Dan ketinggian ini bisa bikin lansia nggak perlu menekuk lutut terlalu lama saat hendak duduk maupun berdiri. Jadi ketika berdiri nanti nggak kaget gitu si kakinya, teman Pro 2. Angga masih akan berbagi beberapa tips untuk bisa jadi usaha kamu untuk menghindarkan orang tua atau lansia yang ada di rumah kamu mengalami kecelakaan pada saat berada di kamar mandi.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sore Ceria. Ceria.

0: ceria.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau bisa

lepas dari sisi kreatifnya, gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gak tuh?

membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu. Dan yang paling penting, kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

suaraindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Via ya. Kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, jelang Senin besok. Barengan sama Via sampai nanti jam 11 malam. Tetap stay di sini 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu. Shots.

0: Kepo Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar yang satu ini pasti bikin kamu gak galau lagi ya waktu melintasi palang kereta api gitu ya. Karena PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon lagi memperkuat upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api melalui penutupan perlintasan sebidang ilegal. Dan langkah terbaru yang dilakukan di KM 122, ini menghubungkan Kampung Babakan Aceng dan Kampung Haramai Desa Neglasari, Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang ya. Jadi penutupan akses ilegal ini dilakukan sebagai upaya menekan risiko kecelakaan di jalur rel gitu. Dan PT KAI menilai keberadaan perlintasan yang gak ada izinnya ini bisa membahayakan perjalanan kereta api ataupun masyarakat sekitar ya. Dan sekarang ini ada 175 perlintasan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon. Dari jumlah itu sebanyak 133 perlintasan udah dijaga sama petugas KAI ya, pemerintah daerah, ataupun juga ada yang berupa swadaya dari masyarakat gitu. Sementara sekarang masih tercatat 42 perlintasan sebidang yang belum punya penjagaan resmi ya. Dan kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di wilayah operasional Daop 3 Cirebon sepanjang tahun 2026. Jadi sebelum melakukan penutupan ya, tim pengamanan barengan sama petugas prasarana udah lebih dulu ngasih sosialisasi ke warga sekitar ya. Masyarakat juga dikasih informasi nih mengenai jalur alternatif dan lokasi perlintasan resmi terdekat yang bisa digunakan gitu. Dan kebijakan penutupan perlintasan ilegal ini mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian ya. Dalam aturan ini teman Pro 2 disebutkan kalau perlintasan sebidang tanpa izin wajib ditutup demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan gitu. Jadi pihak PT Kereta Api nih teman Pro 2 mengajak seluruh pihak gitu ya bersama-sama mematuhi aturan buat keselamatan dan keamanan bersama. Jadi himbauannya adalah masyarakat jangan ngebuka akses perlintasan liar secara mandiri ya, karena bisa membahayakan pengguna jalan ataupun perjalanan kereta api kayak gitu teman Pro 2. Nah ini kan udah mulai pelan-pelan yang ilegal-ilegal ini mulai ditutup gitu ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 sebagai apa ya, masyarakat, sebagai warga negara yang baik gitu ya, mendukung dong langkah ini ya. Kalau misalnya emang kamu lewatnya udah di palang yang apa namanya ada petugas KAI-nya gitu ya, ya udah kalau waktunya ditutup, ditutup aja, biarin, jangan lewat ya. Yang sering kejadian kalau via sering lewat di daerah apa namanya ada palang kereta apinya ya, biasanya tuh malah banyak yang lawan arus. Jadi pas udah mulai dibuka palangnya, waduh kelimpungan ya. Karena apa namanya yang lawan arus kan otomatis jadi mengganggu kita ya yang tertib gitu loh. Jadi ya udah kalau ditutup, kita di jalur kita berhenti dulu, sabar dulu, mau gimana lagi, karena Cirebon ini adalah kota perlintasan kereta api yang dari Jakarta menuju ke daerah Jawa. Ya kan teman Pro 2. Ya pokoknya hati-hati aja karena beberapa hari ini kan apa namanya banyak sekali info tentang perkeretaapian ya. Yang jelek-jelek begitu, misalnya kayak kemarin tuh sempat habis dari Bekasi kan ada kejadian di Blitar. Terus kemarin kejadian lagi lupa ada di mana ya, pokoknya daerah Jawa Tengah. Terus yang terbaru ada di Jember. Itu adalah rute terbaru dari mana ya? Pokoknya ke Banyuwangi lah tujuannya ya. Ya kita sebagai masyarakat adalah mendukung biar semuanya aman-aman aja. Kalau ditutup ya udah tutup aja, biarin aja. Nanti kita lewat kalau udah dibuka ya.

0: Taman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebanyakan berpikir negatif yang berlebihan ini adalah salah satu penyebab kamu susah tidur ya. Dan buat menyiasatinya ada satu trik sederhana yang layak buat kamu coba, yaitu kognitif shuffling. Jadi membiarkan otak terus memikirkan masalah yang berat. Nah, kita diminta buat memilih sebuah kata acak gitu di dalam kepala ya, sesuai dengan namanya tadi, shuffling. Dengan memfokuskan pikiran pada ejaan sebuah kata.

Pikirkan kata-kata lain yang gak berhubungan buat setiap huruf dari kata utama tersebut ya. Ternyata contohnya seperti ini. Kalau kamu milih kata kasur, nah kamu bisa mikirin kelinci, kereta, atau kipas buat awalan ya, huruf K-nya gitu ya. Jadi kuncinya adalah memastikan kata-katanya gak saling berhubungan ternyata. Karena kalau otak kita udah mulai membuat koneksi atau merangkai sebuah cerita, waduh buyar deh, gagal semua ya. Jadi setiap nyebutin kata baru, kamu bayangin aja nih bentuknya secara singkat sebelum kamu beralih mikirin huruf selanjutnya di dalam ejaan tersebut. Nah, waktu kamu melakukan ini, cognitive shuffling itu tadi ya, kamu bisa aja ketiduran di tengah-tengah atau berhasil menyelesaikan semua kata-katanya atau bahkan lupa udah sampai di mana, itu enggak masalah karena tujuannya memang buat bukan buat menamatkan kata tersebut secara sempurna ya. Jadi, kalau kamu masih kebangun di ujung huruf gitu, jadi cari kata dasar lain. Hindari memakai kata dengan huruf kembar biar otak enggak bosan ngulang rentetan hal yang sama. Jadi penasaran, emang bisa ya. Nah, tapi kenapa sih kemudian trik cognitive shuffling ini disebut efektif gitu ya? Ternyata memproses berbagai kejadian harian bikin otak kita tuh terus siaga kayak lagi memecahkan sebuah kasus gitu, teman produan. Nah, kondisi siaga ini sangat bertentangan dengan keheningan yang dibutuhkan badan kita buat bisa terlelap tidur gitu ceritanya. Jadi kalau kamu nggak tahu gimana caranya buat melepas yang bikin kamu stres hari ini, bisa menerapkan yang namanya cognitive shuffling gitu ya. Ini adalah opsi daripada kamu sekedar ya rebahan pasrah di kasur sambil merenung atau bengong ngeliatin jam di apa namanya di tembok ya kan. Kalau kita bahas dari sisi neurologisnya ya, ini ada statement tambahan nih dari psikolog Sarah Gray yang nerangin kalau gelombang otak yang serba cepat dan tajam waktu siang hari ini emang perlu diperlambat ya. Nah, kemudian cognitive shuffling ini menuntun otak kita beralih perlahan dari mode analitis menuju kondisi santai gitu. Jadi kalau kamu sangat pemikir, nggak tahu rasanya mau naruh pikiran semua hari ini untuk kemana, nah kamu bisa coba searching yang namanya cognitive shuffling, teman pro 2. Kayak gitu. Tertarik nggak sih buat nyoba ya? Tapi kita harus apa ya, baca detail lagi ya, seperti apa yang dimaksud shufflingnya gitu ya. Tapi apa namanya, kalau misalnya kamu nggak ngeh gitu cognitive shuffling ini seperti apa, udah baca panjang banget ya, udah atur nafas. Tahu nggak kalau misalnya atur nafas apa namanya, kita itu nafasnya teratur ya, ternyata bikin ngantuk loh teman berdua. Nggak percaya? Nah, itu makanya kenapa ada yang ketiduran waktu meditasi. Ya kan, cobain dulu deh ya, nanti kasih tau via seperti apa hasil.

jaga malam ya, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tapi Via paham banget kalau misalnya habis long weekend ini ya, kamu galau perkara berat badan. Karena habis kulineran sana sini, habis liburan luar kota, banyak nyobain makanan baru gitu. Nah, tahu enggak kalau ternyata mandi air dingin setiap hari katanya ya bisa membantu menurunkan berat badan kita. Nah, ternyata temuan ini muncul dari penelitian terbaru yang nemuin paparan suhu dingin ya bisa membantu badan kita itu membakar lemak lebih cepat. Dan ini dikutip langsung dari The Guardian ya. Penelitian ini dipresentasikan dalam European Congress on Obesity. Itu adalah di Istanbul sana Turki. Waduh, kenapa belibet. Dan studi ini dilakukan sama peneliti dari University of Nottingham dan Leiden ya. Nottingham itu di Inggris, sementara University Leiden Leiden University Medical Center itu adalah di Belanda. Penelitian yang melibatkan 47 orang dewasa dengan keadaan obesitas atau kelebihan berat badan, katanya sebagian peserta diminta pakai rompi pendingin dan pelindung pinggang dingin selama 2 jam tiap pagi ya, sambil terus menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, rompi itu katanya dipakai di atas kaos tipis dan berisi gel pendingin, disimpan di freezer semalaman ya, sekitar suhunya adalah 15 derajat Celsius. Dan ternyata hasil penelitiannya nunjukin nih, kalau peserta yang rutin terpapar suhu dingin mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg dalam 6 minggu. Nah, penurunan ini hampir semuanya berasal dari lemak badan kita ya. Sementara itu, kelompok kontrol yang gak dapat paparan dingin justru mengalami kenaikan berat badan rata-rata adalah 0,6 kg. Kayak gitu teman Pro 2. Dan sebenarnya penelitian ini adalah salah satu studi awal ya, yang melihat efek paparan dingin dalam jangka lebih panjang pada orang dengan obesitas dan kelebihan berat badan gitu. Jadi paparan dingin harian ya bisa mengaktifkan lemak coklat atau brown fat. Berbeda dari lemak biasa, lemak coklat ini ternyata kerja dengan cara membakar cadangan lemak tubuh buat menghasilkan panas. Kayak gitu alur berpikirnya teman Pro 2. Dan penggunaan rompi pendingin tadi itu kemungkinan melatih lemak coklat menjadi lebih aktif dan ngasih efek positif terhadap kadar lemak darah, gula darah, sampai peradangan di badan kita. Kayak gitu. Tapi dari penelitian ini buat kita yang tinggal di Cirebon ya, yang udah balik ke setelan pabrik ini yang udah mulai panas banget, waduh, berarti bakal susah dong ya untuk bisa turun berat badan. Tapi mungkin bisa kita coba kali ya cara yang tadi, pakai rompi, rompinya isi ice gel yang udah di freezerin dulu. Tapi kayak gimana ya, agak-agak kayak bikin apa ya, masuk angin gak sih? Apalagi buat orang yang sensitif sama suhu ya, misalnya kita hari-hari aktivitasnya di luar ruangan gitu ya, kan panas banget ya, terus kita pakai si vest itu tadi, si rompi itu tadi, aduh gimana ya, jadi badan kita ngerasain panas sama dingin ya. Nanti kita akan cari tahu lagi mengenai hal ini. Tapi logika yang dipakai tadi agak masuk ya teman Pro 2 ya. Jadi badan kita itu ngeluarin panas alami, dan itu yang bikin lemaknya jadi terbakar. Jadi panas alami badan kita itu dari lemak yang kebakar. Berarti kita cari cara buat bisa badan kita tuh biar panas gitu loh. Caranya gimana ya? Selain olahraga loh. Padahal udah jelas olahraga bisa bakar lemak ya. Tapi belum kebayang deh kalau hari-hari kita pakai vest isinya ice yang udah di freezerin di suhu 15 derajat Celcius. Ada yang berani nyoba gak sih teman Pro 2? Kayaknya khawatirnya kalau kita pakai hari-hari di Cirebon, leleh kali ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Teman Pro 2, toilet duduk yang bersih ini adalah cerminan dari kesehatan seluruh anggota keluarga kita ya. Jadi menjaga kebersihannya secara rutin bisa mencegah penumpukan kuman berbahaya di kamar mandi. Nah, sebelum mulai proses pembersihan ya, Teman Pro 2 siapin lebih dulu nih semua peralatan yang diperlukan ya. Yang wajib adalah pakai sarung tangan karet dan sikat khusus buat menjaga higienitas ya. Semprotin cairan pembersih khusus toilet ke seluruh bagian dalam mangkuk toilet duduk kamu itu secara merata. Terus biarin cairannya bekerja selama 10 menit ya, agar noda bandelnya tuh mulai melunak. Jadi jangan buru-buru digosok ya, tunggu dulu minimal 10 menit. Terus pakai sikat toilet buat gosok dinding bagian dalam mangkuk toilet duduk kamu ya, dengan gerakan memutar. Nah, pastikan kamu menjangkau area bawah lekukan ring yang sering jadi sarang kuman. Dan setelah bagian dalam selesai, kamu bisa beralih buat membersihkan area luar toilet duduk ya. Lap seluruh permukaan tangki, tutup dan dudukan toilet pakai kain microfiber basah. Terus jangan lupa bagian tombol siram atau flush yang sering disentuh sama tangan itu, bersihin area ini dengan cairan disinfektan buat membunuh bakteri yang nempel ya. Jadi bilas semua bagian toilet dengan menyiram air atau nyemprot semuanya sampai benar-benar bersih. Terus keringkan permukaan luar pakai kain bersih biar nggak muncul bercak air. Ini yang biasanya kita sering lupa ya. Terus perawatan rutin ini juga penting ya. Lakukan ritual pembersihan itu tadi minimal 1 kali dalam seminggu secara konsisten, dan toilet kamu bakal dijamin terjaga kebersihannya dan bakal bikin suasana kamar mandi kamu selalu nyaman digunakan. Kayak gitu. Jadi memang harus ada jadwalnya, bukan nunggu kotor dulu ya, enggak. Jadi minimal adalah seminggu sekali ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu masih dijaga malam ya, menemani kamu sekarang mungkin lagi nyiapin buat besok setelah libur panjang ya kan, setelah long weekend mungkin kamu besok harus siapin seragam-seragam kamu atau mungkin isi tas kamu dibongkar lagi setelah kemarin habis dipakai bepergian gitu ya. Besok mulai dipakai sekolah lagi, kuliah lagi, kerja lagi. Semangat ya. Satu langkah menuju hari Senin. Nah, tahu enggak kalau misalnya ngecekin handphone gitu ya. Setelah kamu baru bangun tidur, itu sekarang udah jadi refleks otomatis ya buat lebih dari 80% pengguna handphone di era digital seperti sekarang ini, teman Pro 2. Jadi sekarang ini kalau bangun tidur bukan menghirup udara segar atau mungkin stretching peregangan otot ya. Aktivitas pertama yang menyambut hari kita adalah layar notifikasi sosmed atau chat gitu. Tapi kebiasaan yang kelihatannya sepele ini punya dampak psikologis dan neurologis yang cukup besar nih, teman Pro 2. Otak bahkan perlu waktu buat bertransisi ya dan siap buat beraktivitas gitu. Ibarat kata nih, mesin mobil aja mau kita pakai perlu pemanasan gitu ya. Nah, kita juga punya mesin namanya otak gitu yang butuh waktu buat beristirahat. Bukan apa ya, bangun tidur langsung brut nyari handphone gitu. Waktu kita kebangun ya, otak kita itu lagi mengalami transisi gelombang secara bertahap ya. Jadi dari gelombang delta atau tidur nyenyak menuju gelombang theta. Ini adalah kondisi setengah sadar atau mimpi ya, teman Pro 2. Lalu ke gelombang alfa, santai tapi fokus, sampai akhirnya masuk ke gelombang beta yang artinya adalah waspada dan juga aktif penuh ya. Jadi waktu kamu ngambil handphone, begitu mata kamu kebuka pagi hari, otak itu dipaksa buat lompat ke fase theta dan alpha secara instan gitu. Langsung ke fase beta gitu loh, teman Pro 2. Jadi bangun tidur itu baiknya ya udah sih meleknya ya udah pelan-pelan. Oh oke, ini lagi di kamar gitu ya. Terus kalau udah full aware, sadar, mulai deh duduk gitu. Jadi jangan langsung bangun gitu kan. Biasanya ada yang suka kayak, wah ini jam berapa? Lari ke toilet gitu, buru-buru mandi. Gak kayak gitu ternyata konsepnya ya. Jadi otak itu mengalami kejutan mendadak sehingga proses alami badan kita itu keganggu dan mengacaukan awal hari seperti kayak ngerasa buru-buru gitu. Selain itu informasi yang masuk dari sosmed atau email kerjaan itu bisa merangsang hormon kortisol secara mendadak. Akibatnya apa? Pagi hari mulai dengan perasaan cemas dan mode bertahan ya, alih-alih kondisi yang tenang. Jadi harusnya kalau pagi itu kita menjalani harinya tuh tenang, santai gitu. Karena gelombang otaknya lagi masa transisi gitu ya. Jadi kamu mungkin sekarang biar gak dikit-dikit ngerogoh handphone ya. Kamu ngadep mana? Misalnya tidurnya itu di depan kamu tuh langsung dipasangin ini aja kali ya, jam dinding gitu. Jadi jam dindingnya itu pas waktu kita melek tuh udah tahu jam berapa sekarang tanpa kita harus nyari-nyari handphone kita. Terus selanjutnya yang kedua adalah kalau misalnya kamu mau aktivitas jam 5 gitu ya, berarti alarmnya jangan jam 5 persis ya. Mungkin jam 5 kurang 20 kayak gitu, teman Pro 2. Jadi biar kita itu ada situasi buat prepare gitu ya. Dan mengurangi penggunaan ponsel waktu kita tidur emang gak gampang ya, karena sekarang ini hampir semua aktivitas kita berkaitan sama handphone. Tapi perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ya, bisa membantu menjaga kesehatan mental, kualitas tidur, terus juga produktivitas harian kita itu jadi lebih bagus gitu ya buat di jangka panjangnya.

Teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu semuanya yang penggemar Pokemon? Karena di Jepang sana ya, ada bandara di Jepang yang mulai pakai nama Pokemon sebagai strategi baru buat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara ya. Dan kebijakan penamaan ini diumumkan sama pemerintah prefektur Ishikawa buat mendukung pemulihan ekonomi kawasan Semenanjung Noto setelah bencana alam besar terjadi sepanjang 2024 ya. Dan dilansir dari kantor berita Jepang yaitu Kyodo, di hari Kamis kemarin bilang kalau Bandara Noto bakal pakai julukan Noto Satoyama Pokemon With You Airport mulai dari Juli 2025. Nama baru ini direncanakan dipakai sampai September 2029 ya, sebagai bagian promosi wisata dan kampanye kebangkitan daerah terdampak bencana besar. Jadi kayaknya sih ini berbayar berarti ya, karena kan mencatut sebuah brand gitu. Dan pemerintah daerah berharap identitas Pokemon ini bisa meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus memperkenalkan budaya lokal ya kepada wisatawan asing secara lebih luas lagi. Dan selain penggantian nama bandara, otoritas setempat juga menyiapkan berbagai dekorasi bertema Pokemon di area terminal keberangkatan dan juga kedatangan penumpang. Kemudian kalau kamu kesana nih teman Pro 2, nanti bakal disambut sama 111 karakter Pokemon yang dipasang di sejumlah sudut bandara buat menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih menarik buat kita para pengunjung. Dan nantinya kita juga bisa beli loh merchandise eksklusif bertema Pokemon yang cuma tersedia di kawasan bandara tersebut selama masa promosi berlangsung. Dan langkah kreatif ini dinilai efektif ya, karena Pokemon ini kan salah satu ikon budaya populer Jepang ya, dengan penggemar besar di berbagai negara dunia. Pemerintah prefektur Ishikawa meyakini kalau popularitas karakter Pokemon ini bisa membantu menghidupkan lagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat lokal setempat ya. Kemudian program bertema Pokemon ini gak cuma diterapin di bandara aja, tapi juga mencakup pemasangan tutup manhole bergambar karakter terkenal ini dan beberapa fasilitas wisata seperti pemandian kaki air panas di Wakura Onsen juga bakal dihiasi sama dekorasi Pokemon buat menarik wisatawan keluarga. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pokemon Company ini nunjukin ya kalau budaya populer bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi wisata yang efektif di Jepang. Dan strategi ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi wilayah Noto sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun mendatang. Ini kalau via inget, jadi mengingatkan ke halte yang ada nama The Massive-nya gak sih di Jakarta sana? Halte busway ya kan? Terus juga kalau kita tahu, stasiun ya, stasiun di Semarang ya kan? Itu juga identitasnya sekarang namanya ditambah sama ada nama banknya gitu kan, bank yang ada di Jawa Tengah sana, kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalau ini tadi Pemda kerjasama sama Pokemon Company, jadi win-win ya, si pemerintah daerahnya bisa pakai nama Pokemon Airport, terus pihak Pokemon Company-nya bisa jualan, dan jualannya juga eksklusif ya, cuman bisa ditemukan di daerah sini aja. Kayak menarik ini untuk bisa kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Coba yang ada di bayangan teman Pro 2 sekarang, kira-kira enaknya kalau Cirebon nih kerja sama siapa kira-kira ya, brand yang mau kerja barengan sama kita daerah Cirebon. Coba dipikir deh mulai sekarang. Mungkin nanti kita bisa kasih masukan ke Pak Edo ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa udah hampir jam 11 malam ya, Fia nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan bentar lagi bakal ada playlist Just Music buat nemenin kamu istirahat malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Semoga informasi yang Fia sajikan hari ini di Jaga Malam bisa bermanfaat buat Teman Pro 2 semuanya ya. Dan yang paling penting adalah bisa dipraktekan. Kita praktekin bareng-bareng ya. Kita ketemu lagi besok ya Teman Pro 2. Dan yang pasti jangan lupa buat download RRI Digital ya. Di situ kamu bisa dengerin kita di mana aja. Terus follow juga akun Instagram kita @RRIPro2Cirebon buat bisa lebih update sama program-program harian kita. Thank you yang udah tune in dari jam 8 malam tadi ya Teman Pro 2. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin 18 Mei 2026. Dan juga melalui frekuensi FM 97,5 MHz dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu nih di hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya teman Pro 2. Senang sekali nih Uca bisa kembali mengudara di Pro 2 RRI Cirebon untuk nemenin kamu di edisi Senin 18 Mei 2026. Kamu bisa mendengarkan Uca ya melalui frekuensi 97,5 MHz atau juga kamu bisa dengerin Uca dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, langsung download aja di Play Store ataupun di App Store ya. So, saya Uca nih sama teman-teman teknisi. Di sini ada Fudi dan Samara pastinya di pagi hari ini siap nemenin kamu ya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. So, juga teman produser selanjutnya ini akan ada Just Music ya. Uca bakalan ya. Teman produser bakalan muterin lagu-lagu dulu nih ya buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli li rabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam

Teman Pro 2 masih sama Uca nih ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pagi hari ini yang teman Pro 2 edisi Senin 18 Mei 2026 after long weekend ya nih. Apakah pada bersemangat untuk bekerja pagi hari ini atau malah ada yang ketakutan gitu ya? Belum terima kalau udah pada masuk kerja. Tapi kamu harus semangat ya, karena emang kita harus menghadapi kenyataan bahwa hari ini sudah kita sudah harus produktif lagi ya teman Pro 2. Dan pastinya di sini Uca bakal nemenin kegiatan kamu nih di pagi hari ini ya, di Spada sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Uca juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu nih, kayak informasi yang mau Uca kasih tahu buat kamu. Jadi teman Pro 2 nih, ternyata biar awet muda itu gak melulu ya soal skincare mahal atau minum kolagen tiap malam ya ya. Jadi ada penelitian baru yang bilang kalau aktivitas seni dan budaya itu ternyata bisa bantu perlambat penuaan biologis. Jadi ternyata hal-hal sederhana kayak baca buku, dengerin musik, nonton pertunjukan, sampai ngelukis itu punya efek yang bagus loh buat tubuh dan otak ya. Penelitian itu juga dilakukan ke ribuan orang dewasa katanya, dan hasilnya cukup menarik ya. Katanya orang yang rutin melakukan aktivitas seni dan budaya itu punya proses penuaan biologis yang lebih lambat dibanding yang jarang melakukannya. Oh, menarik banget sih. Bahkan tuh katanya efeknya dibilang hampir mirip sama olahraga, karena saat kita menikmati musik, gambar, atau aktivitas kreatif lainnya tuh tubuh lebih relax dan stresnya tuh jadi berkurang. Nah kan stres ini yang bikin tubuh cepat capek dan cepat menua tuh ya, stres itu ya. Tapi ya jalan gara-gara kamu udah gambar, dengerin musik, jadinya gak olahraga ya teman Pro 2, jangan kayak gitu juga sih ya. Nah, makanya suka sekarang tuh katanya banyak orang yang mulai cari healingnya tuh bukan cuma dari liburan, tapi juga bisa lewat hobi ya. Ada yang tiba-tiba suka nanam tanaman, belajar gambar, sampai rajin baca buku lagi katanya sebelum tidur. Dan lucunya juga ya, kadang makin dewasa kita tuh juga lupa ya kalau punya hobi, karena hidup keburu sibuk sama kerjaan, tugas, target, dan overthinking mulu nih ya. Ya, overthinking lagi deh habis libur panjang. Enggak deh ya, jangan-jangan overthinking kebanyakan deh ya. Ya pokoknya mah ya, enggak ada salahnya ya buat luangin waktu buat hal-hal yang bikin hati kita tenang ya teman Pro 2. Karena ternyata menikmati hidup juga bagian dari menjaga kesehatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

tidur kalau nggak pakai AC tuh rasanya kayak lagi dipanggang gitu ya, diungkep di dalam ruangan ya. Apalagi cuaca belakangan ini kan panasnya lumayan ya teman Pro 2. Siang dikit tuh rasanya tuh udah panas banget lah pokoknya. Baru duduk bentar udah keringetan. Nah tapi ternyata juga terlalu lama kena AC itu nggak selalu bagus ya buat tubuh kita. Jadi menurut penelitian itu bilang, dari penjelasan dokter juga, ini perubahan suhu yang terlalu ekstrim bisa bikin tubuh kaget nih teman Pro 2. Misalnya nih di luar panasnya tuh hampir 40 derajat, terus masuk ruangan AC dinginnya kayak minimarket tengah malam ya teman Pro 2. Nah kondisi kayak ini tuh kurang baik buat tubuh kita. Dan juga ini tuh bisa bikin hidung kita mampet, tenggorokan kering, bersin-bersin, bahkan gejalanya juga mirip flu. Padahal sebenarnya ini tuh bukan flu beneran ya. Dan juga karena udara AC cenderung lebih kering, kalau kelamaan tuh itu bisa bikin saluran pernapasan kita jadi gampang iritasi. Jadinya tubuh juga rasanya pastinya itu gak bakal nyaman ya teman Pro 2. Juga belum lagi kalau AC-nya ini tuh jarang dibersihin, debu, jamur, dan bakteri juga pastinya bisa numpuk ya di filternya. Karena ini tuh udaranya muter terus, dan ini udara yang kita hirup tiap hari gitu. Nah makanya kadang ada orang yang tiap masuk kantor itu malah bersin terus, tapi pas keluar ruangan malah mendingan gitu. Dokter juga nyaranin supaya suhu AC jangan terlalu rendah. Jadi pokoknya kalau lagi di luar lagi panas banget maksudnya ya, jadi mendingan kamu jangan keseringan gitulah di ruangan yang ber-AC gitu. Pokoknya jangan pakai AC yang suhunya terlalu rendah gitu ya. Nah kalau juga di luar lagi panas banget, tubuh itu perlu kamu kasih waktu ya teman Pro 2 buat adaptasi pelan-pelan. Jangan langsung pokoknya diubah jadi suhu yang dingin banget. Jangan kayak gitu ya, karena emang ternyata yang bikin badan kita gampang drop itu bukan cuman begadang atau kurang makan ya, tapi emang juga karena kebanyakan hidup di dalam AC teman Pro 2. Dan juga pastinya nanti Uca masih bakal kasih informasi yang menarik buat kamu nih ya teman Pro 2. So tetap barengan sama Uca di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

Sekarang tuh beli tiket pesawat kadang rasanya mirip lagi main tebak-tebakan ya. Hari ini cek harga masih aman, besok dicek lagi . Udah bikin dompet ikut turbulence gak sih teman Pro 2? Dan pemerintah juga sekarang lagi ya menyesuaikan tarif batas atas tiket pesawat secara bertahap. Kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, itu keputusan ini diambil ya karena harga energi dunia tuh lagi naik ya karena konflik di Timur Tengah. Jadi efeknya emang gak cuma kerasa di berita luar negeri aja, tapi sampai ke harga tiket pesawat yang kita beli di aplikasi travel. Karena juga dalam dunia penerbangan salah satu biaya paling besar itu aftur alias bahan bakar pesawat ya. Kalau harga aftur naik, otomatis operasional maskapai juga ikut berat ya teman Pro 2. Apalagi tuh sekarang udah mulai masuk libur sekolah gitu, musim libur sekolah dan mendekati Idul Adha, di mana ini tuh biasa orang mulai banyak berpergian ya. Jadi pemerintah juga bilang penyesuaian tarif ini tuh dilakukannya tuh pastinya hati-hati ya supaya maskapai nanti tetap jalan, juga masyarakat itu nggak terlalu terbebani gitu. Dan emang ya teman Pro 2, kadang hal-hal yang jauh dari kita itu ternyata bisa berpengaruh sampai kehidupan sehari-hari, dimana konflik di belahan dunia lain itu efeknya bisa sampai bikin orang mikir dua kali buat healing gitu ya. Ya semoga aja teman Pro 2, kondisi dunia saat ini cepat membaik ya, dan harga tiket juga bisa lebih bersahabat lagi nih buat masyarakat ya. So teman Pro 2 tetap bersama Ucaya di Sepadah.